0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resin Lima Pontualu Megahertz.
1: Ida nema ke musika une titulo Selingkuh ni belor si banda klamar. No musika dan ana sa musika ikus nyam baita ne programa di lekom vira bada sa un helorong. E turmai hau se aksesa un sita bot sira ya spera ita bot sila belai. Tamba turmai se ya programa bibang solog. O se studio radio liberdade hau Vero Fernandez se aksesa un sita bot sira. Ia desa te prosima edisao e bom fin de semana baita bot sira hotu. No, que talu ha? Ikus liu itu sei taka ho musika ho ne titlu Iceland Girl ne belori ho si DJ Noise.

Dadar dia kira soal ke baita bosir auto fila fali hore program ma bibang solak nene yang no di sambal lora no hini nia ya lora seno resin ida fulan agustu tinan rehun ruar ruan ulu resin nen ya mutu fali hore ya program ma bibang solak ya fin de semana dene kolega balon ya bema kakara kusum musika dedi ke musika baita bosir familia kolega kaya mana bema kaita bosir hakara ke request oke ini belum ora pronto de fresi musika bakolera era nan sirah auto lili basar ne bema kagore dedam stay alai ya lora 95.8 meke Hatch Ninia. Fai mas numero contacto beta bot sira hoto numero makanesang hitu hitu lima hati marua hatsi ya. No hitu lima lima rua idenen tolu tolu. Ya, nebe baser nebe maka gore de daung halo laser nyetipi dadi. Ya, dadar riak dadi beta bot sira hoto. Ita parona lai musika ida anesa musika bertura usi dece reto nini ini yang hone titlo vida.

Akebel sirai dan make musik yang bertura baitin programa bibang solok nenia bala rikos musik yang karita bos rakara kosu musik jadi ke musik rumah baitin bos familia kolega kaya mabalo nebe maka ita bos rakara rikos ba mi pronto dia to diferesi musik ba kolega ronan sirai nebe maka kora dadau stay hela iya mni frekensia radio liberdade tanto si aplikasi untuk min radio garden website radio liberdade ini yang ada di baik baik tabot sirahoto sintoniza dia kia ada di rekmane kita nih itu baru nata musik ini husi ya husi Amanda Batista agora ou nunca mais namos musik sirah selok.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Oke, kalau kita istirahat dan pakai musika itu ronana musika ya, baru nabi mau ke ungu suri kos musika. Bapak kalau kita sering nabi mau ke phone tahu mai bimbingu dari tempat bos sirah itu, bahan fatin stay di tiap frekuensi rada di berdada ini ya. Beli rikus tempat sirah musika, kita bos sirah cara kos musika, dedi ke musika rumah, bayi tempat sirah family. Kalau kayak mau baru nabi mau ke tempat sirah cara ke rikus bah, oke, kami pronto di thodi oferse musika, bapak kalau yang ronan sirah itu. Kalau kita sirah itu nafatin five most nomor kontak tu bah. Mi hoto numero makane sang hito hito lima hat lima rua hat sia no hito lima lim ok lima rua ide nento le tono o insira usu musica usi e tira ninia no musica usi diametria ninia ne bo si de hende te a depois ma kaura toka baita bo si sira hoto ne bi bon dia de derria bin vindu det ma iha la loro 95.8 mega hat ninia Ita barona lai musica usi e tira fito Justin Bieber hona titlu I don't care no musica sir selo

Ya, jadi makin musik kita dong ngomong musik ya, musik Galaxy Band ini ya, ngomong itu lo liber dadi ya, kolega sirah hotu na fatih stated iha media kemana kita nih, balu nih bema kagore deh dong lili upai mai bing mawal sirah, prepare helahan media ini ya, balu fung hano ingko nadi ya, shini midi tahan sa ida karek, balu ba kompres deh nak, balu konsegi iha berkado deh ba, balu penting ya lah, bom prepare sound deh, lili upal musik media ini ya, no, tiri fila fali mai tse baru nata musik, informasi sound iha nih, iha pal koberto, sehia musik sob kona ba juventude oportunidade economicas no emprego e apresente na mos futuro orador principal maka senhor Jorge Rui Carvalho Martins e a benianesa coordenador geral bem ministro coordenador assuntos econômicos ya nabe se halo ya lorong ruang loresin ruang fulan agustu iha oras tuku lima minuto tolu nulu to tuku neng lima minuto tolu nulu fatin maka iha jardim ponti habibi nini yang iya bidau santana ida nama ke informasi om baik tebot sirahoto ya kolega sirahoto turfila fali maite barona lai muzika iya klamar nini yang honetit lu selingkuh.

waktu Lili basar na bema ka gore di down stay tu ni am na frequency ara de liberdade ni ni da der dia ket bete bos sira hotu sintonize dia ki ia da derak mane ki dene ita barona tang information i ne i apal ko berto i agrem grem ya tinan rehun ruar ruar resenen ia live performance ya nabe maka se acontece iha loron ruar ruar resin tolu fulan agustu ni ni iha domingo ya oras tu kusanulu ya. Ya ini basir ni tarji tu tama gratuita i Fatima ka Jardim Ponti Habibi ni niang ya bidau Santana. Kalau kita sirah tu kar kita buat sirah karak ba ya nabi fin de semana ni kita haluha enjoy enjoy ya ne ba ya. Nabi basir ni bema ka gore de daung halo sir ni TV dadi de der diak de beta buat sirah tu i kita haluha. Fatima stay de tiam ni frequency radio lebar dadi i aplikasi sound to min radio garden website radio lebar dadi ni ya de der diak no basir ne bema ka kara kontak tu okay bela kontak tu main numero makan esang hitu hitu lima hat lima rua hat si ya no hitu 552 idenen tolo tolo bele kontaktu mai ker kita buat sira kara kontaktu bye te buat sernia sponsorin familia emane memang kita buat sira kara kontaktu okay ami pronto di attendi te buat sernia komentario ka te buat sernia ya telepon ya tiru mai te baru nare drama kokosan ini yang kuliah kona ba feto homane yak bi to di prevene violencia.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produce, lihusi cooperación entre Secretaria Estado ba Igualidade, Secretaria Estado ba Comunicação Social, Governo Australiano e Programa Nebilan, nebe implementa husi Fundação Ásia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Rádio Comunidade e a Timor-Leste. Hoje, Loron, Ita se discute com a Ba, o Insa feito no Manesira, bere foti ação, hodi prevene violência. Iha drama ne, Ita serona, diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira se hatudo, o Insa, grupo feito no Manesira, aprende a sua experiência moris oin, hodi tauk bit hamutu, halo mudança positivo e relação no comunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bon dia, bon dia. Emas jok mai hutu ka?
2: Sidau kida sika.
1: Oke. Okay. Entang hawa rumah tia kadeira sirane halo kabuar para ursida ita hutu turia sirkularan de.
2: Sika, wa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kseirune. Markita de Jul, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata sama orang.
1: Ai, emas serne, atau mai encontro mak orang selalu tena sih dah kumai date ne. Ah, sih dah balu mai ona ne.
2: Bundia kolega sih ra.
3: Hai, bundia mana?
2: Mai liu tur tiha ne.
3: Oke, diak mana?
2: Sih ra selalu kena be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sih ra saya tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sih ra? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni, nyelang hadau tini osang. Nebi ni impresta usi tini grupu kreditu ni yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Funa daup mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni, no bandu nyelang bele partisipai tini grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona dene. Ite precisa halau batruma atu suporta mana juana.
6: Uin sa, kari kita tamasirane problema, pele halo atli utambania?
2: Ita lako idane atu akontese. Maybe kari kita bele hanoing hamutuk, buat nebedia katu bele ajudania.
7: Maybe winsa, ita laos polisiane.
1: Hau hanoing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanoing winsa?
2: Hau hanoing primeru kari kita bele buka tempu diak, benghirania lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya umah. Dehan bania katak ni ala mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fahim formasaun sira kona ba, organisasaun sira na be, bela ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bela husu mana juana, saida makne rasi kakarkal.

Oke, kalau kasih rahat tidak pakai musik ya, itu rona musik ya, usia beat garden ini yang masih ada waktu nemus. Ya, kelas musik ya, drama kokosa lori tebau na, itu kus nuresin sini dari menutu tol nuresin sian, nemus besar nebe maka gore di dalam kompanya lah. Stay tuned di amna frekuensi radio lebar dari hala lor 95.8 mega hat ini ya. Belum sirah na fatin stay dead, karakterikus musik ya, bela dead, iha orang sebalun lah. Aura fatin gente bots na contacto no mos mensagem carico de bots ir a carico mensagem ta bots ni belon ke pronto de ya ita barona musica usebitigari onetitlo masera acto no mos musica sercelo.

Oke, kalau ya sih waktu ide mang ini musik yang maka ikut sebaik tadi program bimbang solok ini yang beri ada barak dan baik tebus sih waktu iya deh sebelum fin de semana baik itu waktu hamil balong aura seks semikan.

0: 105.8 MHz. Radio Liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. 105.8 MHz.
1: Meu dia sente sabor. Tô tucurua, lorai. Radio Liberdade, 105.8 MHz.
2: Olá, Meridik, Meridik Solok, Malu, Krona Nain Radio, Liberdade Sirohotu, Liberdade Iha Aning, Liberdade Iha Moris. Fila Fariho Hau, Reni, Iha Programa, Meyu Die Disang Ohing Ninyang, Nune Ohing Lorong Runo Luresing Ida, Fulang Agustu, Tineng Rihing Rua Runo Luresing Neng, Spera Katek Tupo Siro Kondisang Nabe Maka Dia, Kodia Loktivi Dari Shpe Lorong Ohing Ninyang, ya. Tamane na fating haunia mididik mididik solok norona diek det besira nebe maka karikal musuela musu diek det no hane sampai bai programa meyu die hane belong renisia maluk imi hau situ kusun ulure sing rua batu tuku rua lolos ho musika kalmu no mos informasaun sira hoto ya. Tamane na fating mididik mididik solok norona diek det pitu bot sira hoto nebe maka ores nira daong. Almosu hela no sehela dilung mehela lorensi nuluresi 5.0 MHz nini yang. Inune hane sampai bayi hane hamus prepara una musika ida ho di lokitinio programa meyu dia di sang ohing nini yang. Musika husi Coldplay hane titulu Fix You.

0: Udie, senti sabor. To tukurua, lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Kiai musike husi anisa ni titulu cinta berbalas harta loriana ita bayi tuku senolo racing 2 minutu tolo nolo racing tolo. Nenena fating hau ni emiri diak meriak solok na turi mayu silori to vot sira kulia kona ba karakteristika sira husi rambutang ni niang. Nune rambuta maka ai fuang ide ho medi de ki to mediu ho kulit meyang ka meyang nebe taka ho espinye nebe mamar. Penyira loke kulit, ita hitam pulpa mutin transluzido no sukoju nebe haleu fini ide iha sentru. Nune sabor ne midar asidu ituang no refreskante tebes iha lo dinis sai opsaun excelente balorong mana sira. Nune teksturu husi pulpa ne mamar no hanesang ho lishiniang. Ia ifuang ne moris iha grupu iha hong no geralmente tasak durante tempo udang. I alain de ne rambutan fasila tuhan lo gedeit nye kulit ho limang ka ho tudik. Maski uninye simplicidade importante tu evita ham fini matak tamba belesai moruk no la rekomenda tu konsumu diretamente. Nuni dina maka karakteristike siru husi rambutang nini yang tamanena fating hau niya miridiek-miriek solok norona diek det basiru nebe maka almosu hela almosu diek det ya itu irma selori topo siru barona muzike husi selin diong ani titulu To Love You More.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama tu follow hawa menyebel nganti ya program ah, lorek solok badi sang oh ini niang, lilia finda semana ini niang ya. Tuhan yang tidak fatin atau lorek dia, kia gradese wa itu posiran yang akan partisipan oleh program ah, mew dia, mutu kobelung reni. Yang tuh spirit itu posiran saya, stay tune of fatin hila lorek sian resen 5.8 MHz ini niang, durante oras roboing. Usi tu kurwa toyo tu kuhat lorek oras timor leste ini niang ya. So, yang ini sampai baing, program ah, lorek solok, kita say bayi hasil sound grua. Ia se sound tu grua toh itu tolu makarona musika internasional nebe maka tren ia Spotify no iha tuku tuku tolu toh itu ku hat maka diserona musika te tun serne maka nanu sang kantora ilaran. Tawane na fatin ste tun de tambale ne musika se ia mos agenda wa atividades nebe maka yante salore te bose ba ten hamutuk. No se ia mos rubrika historis turok niang nebe maka produsu si Pedro Brinca ite serona hamutuk. Tawane ste tun na fatin ite hami la loran shino resen 5.1 MHz niang. Website Radio Liberdade Dili, Radio Garden no mos ia frequency 95.8 MHz. Amnya lorek dia Kita buat bosira, bom sintoniza. Ia espera kita bosira aktividades ya fin de semana lah hodiak. Okay, atlo kita ni program alorek solo bari sang ohing ni niang itu sebarona musika. Dahulu kene nebe makal hananu si Paloma Faith hanya titlu Only Love Can Hurt Like This.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ya, ne better orang mutu kono husi Paloma Faith, and it'll only love can hurt like this. Aike musik Republik ya tiran rei Hungru asa nolo racing hat, no agro ada dang musik ane se trending hello Spotify. Ne better poster me karik senti fong moras, rona idene pas, ne para menta moras. Oke, ne pasi musik loro ne tabe tukuru oli mitu sanulu, so ito poster hati ne ona kantora ne be maka kanta musika, maka Paloma Faith ne be maka nesan kantora no kompositora musika, dala bara kliunya meho genre pop, soul, R&B, disco no jazz, no new single an, kari ito poster ya konyesan, nye musika nye publika, clear lo sona, mape agora de down, say trending hela iya Spotify. Ne be bahirak ne be maka karakrona, bele rona via fali ya plataforma media sosial sira, ou bele mosya Spotify, tamba say trending hela ihana ba. Tama nena fatih hato lorek dia, lorek solk beba itu bosir otu babay no kai pada apaku nomos ba. All sira seluk nebe maksaina fatih stay tune hela kadeng yantin lorek dia, lorek manek dia beba itu bosir. Kari kalau ada itu bosir nyati vidarish, oke. Semangat na fatih. Oke, turma yang di seluruh tanya itu bosir barono musik ya ihane. Hana nusi for revenge, hanya titlu serana.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dan emang ke musik ya, selamat datang di Metro Rahmu untuk Kena Husi for Revenge, ini titlu Serana. Musik ya, ini publiknya tidak rihung gruar nolur esing gruar, nolur ada daung say trending halah ya Spotify. Ini betul posisi buku rasu si Indonesia, karena krona bel rona. Nolana Husi for Revenge, ini memang kena esang grup musik ya, ini memang dalam barek liu siramai ho genre. Oke, sorry. Nebe makan esang grup musik ya, nebe mak dalam barek liu, nebe dalam barek liu sudah maju genre alternatif rock, pop rock, post hard rock, emo, alternatif metal. No sih ramai home member mutuk nine hat. No sih ramu Indonesia tapi sudah konyesiona sere musik ke barek los maka trending. Ya Spotify include musik nebe kau interona, hanya titel serana. No sih nyu musik kalau ramai tapi tukur walimi tu sanulu racing neng. Tapi yang tidak fatih atau lorek dia, lorek manik di ball fans Radio Liberdade sere nebe kau kompanya liu live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini niam. Website Radio Liberdade di lini Radio Garden no frequency sanulu racing 5.1 megahertz. Yang tiang lorek dia kita tahu bos sih, atau rumah saya pernah tahu musik asal kene. Nampak maka trending iya Spotify mo Susi De Maria, sang titlu No One Notice.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke musik yang selalu tang nama maka trending moshi ya Spotify dan Anus de Marias. Hanya titlu no one notish musik yang publik ya tina rihung gruar nolu racing hat. No gora dadaung, say trending hela ya Spotify. Tamani baita posir akara krona bela rona fio fali. No ito posir konyesan de Marias nama maka nesan grupu musika. Nama maka mai honyo membru na ing hat. Ala barak lius ramai ho genre. Alternative pop no indie pop sirausi Amerika. Karita po siya konyesi yun no baru karaktan rona siya yung musika, bela rona yung platform, media sosial, sir nabi kita bela rona musika. Tapan ay nafatin sintonisa diya kriyat baita po siya, no yante sa larutan ito po siya baro na itong musika sa lukane. Nabi makananu ho si Dope Nation, no yung titlo Kakalika, ito baro na mo tuk turmay.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke rubrik Storos Jerok Niang, nama ke produksi Pedro Brinca, kona bamu di blues ni existensia palku musika, so yang tispera, beli ori teposira, kanya sedia klitan mu di blues ni existensia palku musika ni niang ya. Tapi yang tidak fatih atau lorek dia, lorek solok di beta posira, no itu sena fatih iha sesam primeru, iha musika internasional. Tapi itu seberona musika sejam sartur, hanya titlu Impossible.

0: Bun dia mau. Wow, mau agora no cupado los ia dapur. Tan sa mau magtein fele. Atoy niya ma? Mane magtein fele ne, or siri insay fele feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kolia no deside hamutukona atu fahe servisu umalaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nye feng ho di halo servisu umalaran na utang matang balabarik sira.
0: Hai, mabarik mane mas haltir fele niya pa? Halo fel servisu feto niya. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deh. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no darfen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi usik atina halimar bola. Nia labarik feto ne label halimar bola. Halimar jogu mane niya halo nisai hanesan mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak. Se sira senti, se guru, tamba labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Ia uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastos umalara no seluk tan.
1: Knar inan laos det atu kuidadu ba labari, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela iha atividade selu ki liur. Nunemos bela aumenta rendimento familia. Hamo suporta a unifem pira atividade selu ki iha liur, hanasan koru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitude barak ne be limita la barik mane no la barik feto sira atu desenvolve sira nia potencialidade. Inan aman, tenki fo oportunidade ne be hanesan ba la barik feto no la barik mane. No suporta sira atu moris livre husi expectação no atitude baseia ba gênero.
1: Ina amang serviço hamutu fahe knar no responsabilidade ia umalaran hodi cuidado o ansira. Liu husi serviço hamutu kmak familia harmonia, saudável no comunicação ne bena kloke no honesto. Ina amang fahe poder no foti decisão hamutu ia familia.
3: Raik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Oke okay, dia, kita nama ke musik ya selutan terana hamutu kena usi jam sartur. Hoya titlu impossible, musik republika ya tina rihung grua Sianulu Racing. Ruan, aku rada dah musik yang saya trending hari lagi di Spotify. Tambah ni bahirak ni berkara krona musik yang baru di Spotify. O platform media sosial serta ni kita baru di musik ya. No itu pasal aku nyanyi sana James Arthur ni berkara sang kantor komposer musik ya dalam barak lini mahu genre pop. No new single ni tapi pasal aku nyanyi sana ni berkara krona baru di. Tapi ni yang tidak fatih atau lorik dia, lorik solok dia baik tapi sirah tapi orang sesam segundu ni yang antara lorik tapi sirah bah rona musik ya tetung ni best itu nak fatih deh baik tapi sirah bah bongkar mang Baltakov. No ba all fans radio liberdade sira hotu ne maksina fatin stay hela mut koyanti i hela loren sheno loren 5.8 megahertz ni niang live streaming pagina Facebook website nomos radio garden amni lore direct pete bol sira no te sabaro na musica ene usi Michel Suarez so titlu loro mata musica ene foi publica musica fone ne pete bol sira makari kara krona belerona iha YouTube tambanya publica ne ba ita barona mutuk termai

0: Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya memang ke musik yang dapat terlalu mutukono Husi Michelle. Oke, okay, last Michelle ya, maybe Michelle. Husi Michelle suara sama titlo lo romat, yang musik yang fun, kalma lo, sih, kali terlalu satu sentimen tuh ya. Oke, okay, ini musimnya musik kalau orang itu baik tuku tolong itu hitu, musik yang ini fun, ini baik tepuk serima karakrona, belerona ya YouTube, tambahnya publikan dan apa. No, agar ada daun, trending hela ema barak ma kosterona musik edene nebe kara krona kar bela rona de nebe na fatinga to lorek dia lorek solo bol fans radio liber dari sra otu sia to je tanto hela larang iha diaspora nebe mak sempre akompanya yang ti lorek dia no e ku se wan sira ne mau fel shi rembo tardi bing husi we ku si na leo okay botardi we ku se wan sira na leo kakaha okay nebe lorek dia lorek manak dia beto bosira maung erter Erter nebo korasnya acompañamos y ante lorek dia lorek manek peto bosira. Bom fin de semana peto bosira hotu. Mata ngurusnya naik hotel itu bosira yang TV daris. Bom mau ngriol 82 y ante lorek dia de tamoji totoy. No ba all sira sel tang y ante lorek dia France 2 Cup valo 3-2 nebo korasnya acompañamos y ante lorek dia de peto bosira. No terma y ante selore to bosira baro tak musika selu kene nebe makananu husim. Liurai Copas, colaboro El Chapo, y a título, I love you, rijuntolo.

0: loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke muzik yang lebih terona mutu kona nesa muzik ikus beten program lo rek solo kwari samo hini niang turu mai kata se sandai. Tama se program es pasu publiku nebe mak se lo rius tanya belun jonas. Tama de husi studio hau nebe mak mutu kona ito posiro durante oras ruanya larang adeus yate segunda feira ibon fin de semana bai ita hotu ita se takau muzika si valenada hunya titlu ego.

Pesta Tuku Hak To Tuku Neng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz Belum kubinti seradio liberada di licara waktu itu seorang malu villa valia program espasu publiku balorong oen ini yang tetap mana balorong sesta fira fin di simana. Ida bayi haloron ron lores tinggi da fulan Agustus 2026 ini yang kubinti seradio waktu no hari na yang terari liberada di lini bemaki ya Timor Leste no mosia diaspora hingga kita bawa seradia kela no serbi maksin Indonesia hela frekuensi radio liberada di lini ini yang bons Indonesia no bong aktividari. Dia kena sampai main durante orang serua husi tuku hat bato tuku neng hamu tuku zonasi studi ha program espasu publiku selori tebo siratu batene sedem maka kontesi itinia sosedari no iya ne zonasi preparamos informasaun sira kona bazen da atividari eventu no seminario sira workshop sira incluimos informasaun seluk resumo intervista no mos radio drama se fai hoi tebo sira no mos musika balon ebe maka kompanya mos tebo sir ne atividari bayi halo kerek mana kira ne. Iya, bunga tiba di bawah sirna bema kurang sedang kontinu halala ita bawah sirna servis itu irkenar na bema ka ita bawah sira iya ida ida kini yang no sukses supaya ita bawah sirna bema ka wenda der to halo krek mana kita na halo na servis lu bukida hingga tak bela tu impak tu positif ita bawah sirna servis fating ida ida kini yang huri lori mudah sediak bah ita bawah sirna ya servis no mos bah ya desolmentu nasau ini yang okay tamane rona na sirah na sampai bang mos.

0: kita tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Belum ngobin sir hoto ita fo in rona musica ida usi Iron Butterfly hotit lu egada da vida. Nabe maka ita kompai namu tu kona. Lori ita bayat tuku hati minuto tolong lu resing itu studio. Tamana itu irma ita si area tang azenda tividari sir nabe maka si akontesi si mandane. Abang si tividari workshop usi palku abertu bayari samfulun Agustus ninia. Liwetin nandane. Workshop o tema maka juventudi o oportunidades economicas no emprego e presente no mos futuro. Orador by seminario ka workshop idene maka senhor Jorge Rui de Carvalho Martins no atividade no mos começa ia tuku lima di minuto nulu to tuku nen di minuto nulu fatinha jardim ponti habibi bidau Santa Ana. Participação by escola secundário, universitário, no mos voluntário Siraoto. Ouvinte Siraoto, na maca informação quando by fim de semana neniang, nebe maca zona selesana vita boat Sira. No iamos atividade seluk, nebe maca husitela moreniang, Sira convida malu Sira tolori kilograma ida kona lisu tipo plástico. Hodihe menang premi botu si telemor no loja lidui no mos country juice. Okay, dan emang ke informasi yang sirah nabi emang kami akar fahit tangga kita buat sirah. Kona bat telemor ini yang ne si akontesi de 29 de Agustus 2026 oras tuku sirah lerto tuku san lor singida fating ponti habibi toi halargo lesidere. Tipu lisu makanesan nako mamuk, plastiku, lata mamuk no mos seluk tang no maya mutu krekoi dari suara Timor Leste dia no sehetan premium spesial. Vinti sir hotu dan maka informasi yang seluk nebe maka zona snafatin fa awa ita bawa sira. Oke tirmai ita seronatan musika seluk hus musika husi soft meshing hotit lu awal bloody reggae. Terus namutuk musika tirmai.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Belong bin disira hotu fuing rona musika ida tangu si soft machine hotit lo out bloody nebe maka lorana ita bayat tuku lima none sena fateng hozona si ora si datang ita se baratan informasaun balung nebe maka zona si preparane atu informana fateng ba ovin disira hotu kata si attividade husi palco aberto se live performance by a garden 2026 ini iha loron domingo dia 23 de agosto soras tuku sanulu to remata ia nampamu sira fu entrada gratuita ya fatin maka iha jardin ponti habibi bidau santa ana dia kira nama ke informasaun husi attividade garden fest ini ya. No, napati informa baita bo sirahotu kata Pacific Partnership Service Mutu ko informasen dentaria undil kontinua halau tratamento gratuita bai moras nehang. Oke, okay, nebe ita bo sirah si nebe maka durante na sorona spesialista sirah karik balon na karakatu ba fukit nehan o takan nehan kuak bai mabot namos labarik hamos nehan ba labarik kik namos mabot. No takani hang kuak bala barikik no mabot ita bo sirak bel continua ba to dia 24. Oke okay, ohin dia 21 hela lorong ida tambah la inclui lorong sabado no domingo signifiki katak dia 22 no dia 23 la iya segunda lorong ikus ba ita bo sira ida nama ke informasi balung nebe maka mina fatin inform ba ita bo sira oras tuku sira der to tuku 5 fatin iya de kampus universitari dili. Belum ini seradi libra dili turmai ita se ba aronlai musika ida. Oke, okay, husi meet love. Hotit lo, I will do anything for love. Ternamotok.

sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz. Diak belong bintis Radio Liberdadi di Lita Foin Rona Hamutuk Radio Drama Kokose episode Sian Ebe Maka Kulia Kona Ba Mane Ia Feto No Mane Ia Kbi Todi Prevene Violencia No bintis Rahotu Radio Drama Dan Nelori Tampaya Tuku 5 Limino Tuhat Nulu Racing Hat Nesan Mos informasi yang ikut sebaik tanya suruh malu ya program espasu publiku bolorong ohing nene zona satu red lorek tiak no fin di semana ba o fin di serah otu nebe maka kompanya na program dan usi tu kuat hamu tuku zona sto iha tuku lima lima no tuhat nulu resin lima ite sia suruh malu vila fali iha di saun tuir mai fin di semana furok paita bawa serah otu pasa firias ho diak no kontinua vila fali aktivi dari hoy tabo sernian moslao hodiak. Usi studio hazona sate proximer sang ia deus.

0: Cianolo Racing 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popres super baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras. Iha plano tu pasafire sih Indonesia, kita haluhang uzena fatin sim card Telkomsel, no enjoy kasih su internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa sentavus lima nulu, kita bela sih su internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Tiba agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
2: Telkomsel, servi hodomin.
1: Ita gusta halimar games? Top up voucher game agora fasilitan li husi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voucher games ira selutan, hototu iha det games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voucher games? Kita haluan visita games.tl.

Kalau dia kalang selok pun itu, ih pembina bapak malu kau binti serona naik no kompanen Indra di Liberar Siroho tu. Seru malfa leho hau belum maris, iya studio radio Liberar Dili, hau tini program kalang murak ba iya irisang wain kalang durante ora seru ni larang. Nah, di sana yang kalian kita mana baik ya lorong Ronaldo Racing Ida, Fulang Agustu, Tinang Dun 2, Ronaldo Racing Neng. I program kalah murah durang telawi studio iya ora suruhani larang au situ kualo no remata iya tuku sandalu kalang oras Timor Leste. Tamane program kalah murah kakar katu fes pasu liur bau bincir hutu kakar katu enjoy radio liber ada dili kita lua mandala komentari mai aneh sanu su musika favoritu walau kakar katu tole menon rumah ba familia kolage siro tu nebe oi halo tina lefua murah ba siro hutu. Bela mana mensaje mai iya Facebook Radio Liberare Dili or down halala live ina mos bela mana mensaje mos iya TikTok Radio Liberare Dili or down halala live liliu iya kalang idene nebe program kalamura kan aja program dedikatur ya Nabi Ovinti serana nain siroho tu. Tu irmai hau lori Ovinti siroho tu. Ita hutu ba kompanya lai. Muzika nabi mak belum mas preparai studio. Usi ane tu matis niang hau titulu fuang kanek. Ma itu tu kompanya musik yang hati itu lo fuangkan, katulah kita nesur malu lili bayi. Oin kalang iya, orang cuma nyalara musik ya.

Diego, 20 acompañan a Radio Liberasi Rohotu. Ini nama kita ni musiknya dahulu kita, hori lo kita nasi rumah lo lihat di bayo ingkang. Nabi hau belum maris lalu nafatin ya tuan ni kalan dia kalang solok i bonati nafatin i bon si Indonesia nafatin i benvindu dari ditambah o 20 seronan yang seru tu. Nabi mah kau jangan akompanya lihat nafri frekuensi radio liberale dili. Lili menjual program kalamur, kamu tuh hau belum maris i studio durante ora suruhannya larang. I programma Kalamura kan esan programma ne bemaka dedicatur, ga programma ne bemaka divertimento, ga di animação. I programma ne focali ba i alle commentari e studio, i nomos request musica e studio, ga toca musica sire e studio. Da mane o vinci rotu, ha belo mare si cargato fa spazio libri ba vinci rotu. Bele mana commentario mai i Facebook Radio Liberare Dili, ordam halela live, i nomos bele mana messaggio mos i TikTok Radio Liberare Dili, ordam halela live. Li ba vinci roku lebe mak ordam sintonizza la Radio Liberare Dili, ordam ba update la TikTok, ba ordam prepara ahela atu doko anda ko isi. Bele mana messaggio mai i Facebook. Nama saya TikTok, atau nih tabel lalu rame radio liberal dari Dili, lili program kalamur. Kamu tuh kau belum maris, lili si Ovinti sih rahut ini komentarium. Nabi tuh rumah kita langsung leona mensajen sih, nabi mau kordang. Tame hela iya, e studio. Nabi kalian dia bukan bing maca koro, ini nama sebab nama Zefrino, Zemarcia, Lucky, nama sebab nama Primo, Justin, Tasya. Itu rumah kita langsung lagi resona. Ya live lagi kita mang. Oke, bonati salam kakak ya bonati salam mas noko dia kelai noko. Berona ya lah boys karik beoing lah unyi boys surse ke unyi mana bakarik mana lah mai deto na. Mana lah mai deto mana di elektoral hobe foto biasa nama para fase. Karik si rona ya lah. Tapi kudaruan di dia keliru ya be kupang naba. Fenda aku mau motor be. Kita lupa konsultan no fati, descansa, Halim. Lei fali tahu si amia carvalho, amau ni liang gafura klo, si amia liang.

Bem, obrigado, é. Obrigado, mano, bem com dia que lá é bem com mais lá, o Samneliana, bem com... Ah, o seu canta tudo reto, karaoke tudo reto. Le falitana, assinoco, megateros, ei, animão, alateros, cacai. Lavo mega girereca, cacai. Neve, tem que barona, cacai. Mau ne música ne wow, mau música ne wow, tia, thank you pa acompanhe. Namas li vale que essa mensagem de tamo si fe coson dua de blush. Dehan, bonatimos, tia galai. Li vale tam bono kaka, bono mos, tia galai. Ana bim bela. No li vale tamo si like lulik, mambai anan. Tia bono mantura hela, música, aqui, música. Música de Miami, Miami, ela, Letícia Rifano, ou não, dizer, nebe, amla, é? Alaman sambil rona, ela, rádio, ou, kalan dia, bem, amla, ga, maxinha, amblam, blam, blam, lá, sendo bem, mas tem que bem, rona, ela, ia, nebe, é? Nebe, tem que, mano, bem, econoi, ba, Senggi fe anu bingko. Balu akor camai saat ya mai, ita balu ita undan tiapa laku isi mu fali. Panai te guru, panai te mos muridku, dia kalai muridku. Nebe thank you barona, ba muridku. Ili fali kira stang, amau. Amau ho aninu ba nao ke mani ai di la fali. Kita nih sini ba karena kain di laku udah rasik ba i melima narukan sifon laga ida kuidar yang bolu ema e kuidar yang saran itu tenen naran dia saran itu tenen naran dia be ninu be ID la mane tibis nih sa lali ke be respect yang mani be sih deh respect be emni be sesamba akara kain di lah usah samba ma parba mercado sana perhan ke nau ke mana ema kair to man halu te dingin ida dela iya tipis ni usian bim bela dia ama uli ke musik apa ma no same dia kalan dia pasir akar kira rona ya same ne ba Levalitan usi ikunoi, thanks ya, okay, welcome. Mas aku ori te ambi abi info invite ba ne sa gale lai mane la tene invite ba la sa gare balun sa te mai ba para balun hau be simte bal balun ba li vale tan kamaris ko la le vale un pesang ne e la ta mane an bi ngacha an bi ku sayang ku la ta mane hau cek us ko tuk mos la ta mus oi mos la ta mama sa cek to ke be whatsapp lai Bono mão Diego lá e Rossi Monteiro da Costa, bono mos. Amá, que tá lua ver, ajuda mil te lá, amaco. Amá. Amá, apacimo. Iconoiba, hehe. Bom dia, Barade Liberdade, bom dia. E obrigado, mos. Barona ia calangida, né? Anabim bi anabim macha kor bele mana mensaje fale anabim mensaje la i ani Otari usi Australia saudação ai saudações da paz saudação da paz ba iti ni mau ali siroto i Timor Leste oke na mau serviço dia kuda doan di dia glelo i Australia na bon trabalho na mau ba família siroto kalan dia kan mau Now the leaf falling is a message about the house is in your money, in your money, in your money. The man thing hang a fatty. It a man thing hang a fatty. It a man thing hang a fatty. Okay. Kalan here be la look at your room be. I got room lie. Look at your room lie. Bal bal my life. Bal bal my fancy la queer on a terrario. Lilion being ikune. Nabing ikun kalmane. Oh ikun ikun be ikun zimne. E nomos ano bin azita quando sira so sama ira gabo radio sira enjoy mas quando sira la sai sira al fin de dilitia até que hausa la hetan tia até que maris no até que radio liberare la hetan tia india xa
Otu mak programa lai ba ma mari so programa in kalam programa lai ya ga ma mari is be ha kan en fel ma mari ni li an kara kadrona da de si so ke ma mari lai fel ni sa ba ma ma jira moral lam ni aling ra so ba di mai ham la ba ku sa san ra un otu ai aling ke ta ne sa ne ba di ita ma ka kara agora fila mai sa san si ra ma se sa saran fel ni atene ba di Kari kamla, mai hal rasi kande, tla lika kulia barak, label sasan sira maksa viti ma baita bot. Sasan sira ita presisi osa mak fuing hola. Ita bakurau ne diek si, sasan ma ema karek pare se niamus tristi. Tamene respetu sasan ba. Sasan fos mina kompleto hal rasi kihanto, be ita mak badiu ne, ema biasa dian. Ita oan sira mak kon badiu ne, Tala kare kli na aman sir la tau ni itu mane. Pe la ye umani te tau bansa. Li falitang maung ture la muziki da maisha diak. O si li falitang senia komentari mana gabung lai. Oke. Oke. Hau ni pesan la le. Hai anu bingin la ye. Anu bingin pereira pintu. Anu bingin tenke baron anu bingku. En la ya cek tokal anu bingku. Oke, los duni adil sih lah ya. Mensaje be, abis sih open ga, close matang sneka open ya mana? Oke, ini puis arbi maca korni komentar mas lamus. Oh, ide vali iya na. Oke, usia ane bing pereira pintu. Panoti mas bing cantik bida dari. Ihi, ini sotan ini sana mah dia. Bida dari di atas langit lihat kala ini nih. Ihi, thank you barona bamaam kari krona lah panoti lah. Pala barek ni apa, bebe ni apa. Nama sabing maca korni komentar malam us fale bingku. Pada mana mensajen fale skotuk deca bingku. Mensajen segeriru makla bele. Nali fale tan, musika soleten makatene. Oke, soleten makatene. Diak. Bonati mau mare, susi taurus bonati mas. Ane pesan usi kutuk tiana, ane ga? Usi kutuk tiana ga ucek tok lai. Oh, iya nini ya musu. Los duni, ini musu masuk ihau la musu fale. Hai spil tia be. Emani be no, ne, oh, nomor lai, narande. Panati kamaris dia kalai putar la musik ya Persiania tambah agora hauni zaringan lumayan gaulona si. Oh maksudnya oin Persia. Oke, usi ganja Persia ni dia kursi dah, kita preparado. Musik lor mata, oke. Okay. Usi into. Panati mas. Levalitan didikela musik ada pau ni apa biasa rona radio wow kalan dia ba tiu nabe makal kalang rona hela radio obrigado ba tiu nabe maka sempre acompanya radio liberado di de nabe ba tiu sauri dia kna fati namos ba wan feto sauri dia kna fati namos ba ama namos famili siro hutu Diak nebe live valitan, thank you bani bing iku. Bye phone ambe, oh ba asne wang ne, asne wang ne, ihi, thank you eh. No live valikada sang mensajin iya Facebook la iya. Namo si tamantehin na fatin iya TikTok. Usi leka suma kapa. Ih. Panati mestri dia kala itu dah la musika mai ami iya abo lir tamba. Raimali iya abo. Tamba raimalirin kolega balon dagu si dobeng. Raimalirin tamba kita dagu si dobeng ita kuliah lah dia. Pasensi aku suma sudah itu na. Aku toba sida karan toba kar aku suma si majinan si aku kala dobeng sa. Sita kuliah lah dia kakara kakuak doben dunia sih. Sita kuliah dia
Calma lai, tahan lai. Tahan lai tebotnya saudades nih. Oh, tebotnya melirik. Sementara melirik mesek lai. Depois ya kuak malu. Depois dihetang malu ba maka empat mata ba. Kuak malu lalika limar tereca. Lalika fo tempu. Kalau animus lalika tamat tereca. Nepe dia kalai alunus. Hehe, thank you parona. Ba familia sirotu ya. Alifa le ta musi espe dia parona timang. Didi kela musika. Ida bahunia mai. Lucy Macron hela maun ye liang ye kalan dia ba mai Lucy bo naiti dia kalai thank you barona mai sauri dia kna fatim ba mai namos ba sir siluk tan sauri dia kna fatim ba amai sir hotu apa sir hotu abo sir hotu sauri dia kna fatim ba sir hotu namos ba zoben sir hotu i sauri dia kna fatim suksesu na fatim i bonito bonita na fatim terusnya semuanya. Ya kalian diak mosba, kalian diak mosba, kalian diak mosba erlia. Namus lifa lita, didi kela musik ada bahunya famila iya fahinehan. Oh, fahinehan. Nape kalian diak ba famila sira iya fahinehan yana ba rona hela bono iti. Nema ko fresh ba ita tuka suluk ita be persian ya. Ita be leten sigun fel, so leten makatena kraik matena sigun fel eh. Mane forte zer dia bonati kakak dia kala e sempre dia. Onsa mane forte fali. Onsa mane fraco fali, mane fraco mane forte utu. Ia sikir komentar zero tiam bono mam hajuda foi la solusan mai aminia amiga veis. Nebe makato lo viajem basamemos ulung moras los. I atu viajem basamemos ulung moras fali ne. Nusa maksnia. Estomak mak la dia ka sa atu ba viajem ba dok mak la to mangga sanabe mak ulung moras fel ni ulung moras yang tai mor bitan tu zwa inda ba perseta mo lo inda ba par recuperati de pus mak viajem sa sper kar viajem sper kata ka nei acompanha viajem a sesa na fati to ia ne be mane atu viajem ba same si dili ba same ka. Mani forte dia, kakak hau dia, ki agradece. Bono kakak, didikela musikera mai ami iya same betano, wow. Kalan dia kwa same betano, mansiro hotu, bono iti. Dia kalai, betano, betano, betano. Ya lifal kristan komentaro siluk tan, usi sini mani, depois dia baita kas musika ide be. Ide be hita kas be musik ada be Persia ni ane. Persia, oh Persia, oh titul Persia. Nebe uvinti siru tu mai tala ita mensaja musik dari itu dia. Jadi kalau musik apa itu kama hot titul saya pada kama ni rai ba Inggris, okay ba Inggrisera. Dia karena mangku, thank you barona nama mangku iya kalau ne. Oh si kira liar yang kakak jadi kalau musik kama Miami iya metinaru rai hong. Ya kalau dia gua mau tuh kompanya lah iya metinaru rai hong ni deh. Ini dia kalau, sepeda kata saudara bel nafatin lili iya kalau ini ne. Ya natur mai tanya itu cek dan seni komentari mana itu cek dan lain. Selain itu kasih nama musik lain, apa? Dibuat semata-mata mesaje. Musik Persia, musik.

দেখ মালক বিনতিছিল তো হিরেনে মাকা মৌজি কেটা উলুকি দে উজি গান জনি হাও তিতুল পেরছি নেনিক নিরিক সাউডারেস নি সেইকলেয়ান আই হি নেনিক নিরিক সাউডারেস লে সেইকলেয়ান মাই বে সুসারা তুইস ব্লিকা এ হে নেবে গেলেন দিয়ে এক নাফা তিনবো বিনতিছিল হতে ইক তুই মাইতা কন্টিনিউয়াল এটা আমি সাহায্য বালতাম ও সে নিয়ে মানে হ্যাঁ ও সে মানে ফোরতে যে দিয়ে কাকা ফয়েল লাগু ফুলাং হি তো মাই হাউ নিক মাকর অন হেলা কাকা নিয়ে লিয়াং ফ্রম গিল সম্বিধাও আকাদি রহু ওকে ফুলাং হি তুই তো প্রেপারাডো নে নেক নে নেক আউ সেন্টি সাউডা ডিসক্লিয়ান মাই বে কাদিয়ারু সেইতা কামেতিং Diak musika lain trese. Diak itu rumah itu yang telah teman saja balu cerita bagas musika. Soalnya tema katene. Hei, lain trese. Lain trese. Diak. Fulang itu. Ya, sekir mensaja siluk dan usisinya komentar mana kita lo mesti tetap layar nafatin. Endeng. Kalian diak mos ba mediana. Nabi Mediana Bonaiti, Vamos Michael, Ratu Laval Pes, Nama Sefran, Nama Amanda Ritu, Ama oin dia musik oin dia, Nama Amanda Ritu dia oin saya baru ke mana rai ga? Oin saya baru ke mana rai, aku cek lah nama aku. Musik apa itu kamu sih? Saya aku cek lah nama aku eh. Iya, usi dia tegas eh. Nenek nenek kau senti nenek nenek kau sebalos palus nenek nenek kau seaksuit balos palus ya turfal mati telatan fal mensajen balutan husus ini amane Nenek nenek kau sei babe kora. Oh, niat itu lu mak pulang itu. Oke, dia kemau. Dia musik kita perparo sih kita kasih emang. Ane bingung ikung. Kita kasih uluk be. Pulang itu dia lagi. Depois mak kita kasih vali. Soalnya itu mak katanya. Nasi tamu sih cerana usir usparak mau usi. Sepera kata kan bingung ikung komprende. Nah, mbak fans tuan sana pasti komprende. Komprende muntu bing. Ini dia yang narande cha. Narande tau narande itu mau mari. Sao narande cha guru. Atau abang fali. Atau bayang rupa fali. Hau peront importanti. Hau tamar rum radim ni ansa. Para ware. Hare mau mari sini oing. Bom fin de semana. Ba umanain radio liberare. Thank you. Bom fin de semana mos ba anabelong. Nenek nenek kau sei balos palus Fuang ne tuku tuku Ili valitan kalan diak mos ban bim beti monis Ei na mos baza na man Jacob mau kitu ana bin junya Endeng ei na mos ba fa alves Ei segir seluk dan babela No siluk tan hola mensiona nara boa naite en binku. Ake li fali kira stan sinye komentario, sinye komentario mane. Ita le tan fali sinye komentario, Ita mande hino fati komentario, o depois de ita ba nebe mane, depois de ita ba soring, mai fali soring. And then, Dia orang saya komentar mamuk vali. Mana dia mensaje mai bahasa. Oh vin ciru tu para balon dia intelete mau intelete menene pa. Oh kanya mensaje dia tang kutu kona karek. Konvide tia tamu mai e te tu rai vali ma. Oke konvide tia tamu mai te tu vali ma dia. E te tu am saba. Hau te tu am saba. I hau. Hau bemana sih tau sih tau fo, afu emak fo bemalirin deh tau liga lah profil bot tidak bang, main super asik.
Lífali það ósi tímorta, tímorta, tímorta, díang, ha, ha. Bona maður, dúla slæði MC, hefla fóma lísjan, salam ósi tímorta kæ kóli, óhú, tímorta kæ kóli. Díaga lái, Lífali gerastang, lífali gerastang, aha, aha, aya, ayo, itu irfali maitan. Iya bing iku mensaji dari pas aku sa mensaji halu rebo mane gosta kupa Fatima kne iri tabele sa komprende sa bing mo salfinji fali alfinji fala bla le fali jaringa makla dia kan sene be oni dia jaringa ne ita to jaringa ne maka ubrika au dudu dudu nenek bane sa dudu daru dal tolu bane sa au ne ka dia dudu ba. Oke, nabi maksin tu ni jala mau ni liang. Oke, kalan dia bersih tu. Oi. Ani bing ikun tuun tiana ni. I, ikun sne fali ni ikun. Usi dia tuun tiapa usi dia diskonfia fali. Ami saat dia fali mai ba ama. Nabi ingku. Lai usi dia mai laga usi dia diskonfia fali ami. Naga lai bing macam korong. Dia usik suruh ada. Tihi. Usi alo 77 bonaiti bonaiti mohsana mangku dia ku cerita gas musika ruah karege parese fulang itu and then la fo malisan iya don. Oke okay, MC malisan spesial mba mari maka iya tos larang nafatin timorta nation sira gosa desconfia la belesha usi ba ruah tempo mak disiri. Amro tempo mak di sini. Sekarang mak ne ona. Mas untuk sementara ne ami kolega dia ke. Ya live al kerestan sini komentar na fatin hatu ni kalan dia kalan sol kena fatin. Ba ovinti sronen sero tu ne mak mante urdam sia kompanya litan frekuensi radio liberare dili lili ba iha. Kalan ida ne. Dia sekarik itu nih komentar batu ane saneona entah untuk mai how lori ovintis noita hotu ba kompanye tan lai hey musiknya nih bemaka iruah musik ruan nih bemaka how prepare studio lilio skoila gahu susi ane bin sir hotu nih lilio oya kompanye helane musiknya fulang hitu husi artis tapi tu kamaniang. Namos musik itu tang hula for Malaysia ba. Oh, eh, ane bi macam koro. Mau alo for be scream ba. Si deba kuartu kar kene ali marti ay. Okay, ni dia mau be. Ane bi hama kat atau ella be. Nen abin ni lian larona bida. Hama katoh be abin ni lian det kat obrigar ba mau tam belasing gift. Namos maya radio ane mangku. Ya tur fali mai ta he ma kamaris ya baby oh ya baby fali saya ya nabi nabi indi sa nabi ko gosta bolu mane harele tene oimos gosta bolu mane dian kamaris owo si oktaver isus dian bonati mos tia kalae kamaris au kange ai nika. Saya sembalnya I invent ada tu, masa aku mabar kali bumbu mak bar kali. Emana ini latih tanya sana. Nabi live vali kita setiap husi tanah bibar dia. Bukan itu mau kalan dia mas. Ia segera mensajen seluk tanah husi mal kiri dia. Bukan mau maris dulu setia ide sore ni mai bahasa. Anu bi ide sore ni husi ni anu bi. Larang kaman resolve tiasa. Bin de suruh ni buka hela zolo si zomblo tu agora. Ya live vali kerestan.
Lifal Kristen komentar selukan. Okey, nabi. Ya, kalau dia Novati mau sebenarnya bin Octavia. Banaiti, nabi Sri Kandi. Nabi gabung be. Grup ansat kalai. Anak mam kakak Florindo, Bonaiti kakak. Namo sebab kakak Malak, Bonaiti. Salam. Bonaiti, Bonaiti. Usi dia mana? Oke, usi respect. Thank you. Usi da shia diam. Bonaiti mam, Bonaiti mas. Ida sore ni, saya ida sore ni. Mau mak DM rasik bahasa. Mau bel inbox directamente usi bing ni sa. DM deh, cepat sih bim balas, bim pare sih balas bim bim kuanu nih, bim ini naran deh cah. Mas laos naran dia naran sih mem, inbox bye bye nih balas ya lah. Mas atuh sufal ini sentimen tu nih mak, ni seti tu bat itu mai. Tahu bat dasi karek, nene helang. Atu tahu bat itu ya dasi karek susar. Susah ratu hetang ini resultado lalais. Valor. Man, tu dela musica ha ula formalisha ba familia sira ia marabeno mau. Oke. Kamaris, ya sayang. Sayang, bim. Halo, ita saltin vale. Saltin letfan, saltin edem to. Mane ne, thank you brandi. Mane bonito ne, thank you brandi, wey. Mane bonito ne tem que brandi. Será que é mane bem aqui te taular no cara que era ne lali que subare tiene sentimento bania. E galan dia bana maun Johnny Barto na maun ko dia galan na maun tem que barona. Esse é una fati, aleluia fotografer, mundo fotografer. Ele fala tan, você ikun sai da manetan. Nabi nafatin, okay, sentimento, okay, sentimento ne, iya, amrua niya casamento, sidak, niya sidak, responde tan, langsung ba, ano yung toker sa na casamento ne, amam, haus, inisyo na ita tenke, lisa malu lai, siya ita lisa malu lai, okay, bonot irmão, diya ke lah, hanesang Emma Timor, okay, agradece irmão, nabi ba, familia sirusu ne ba, kalan dia, is, kalan dia mos ba amount ni tim siro tu liu ba iya media ke fotografer mundo fotografer liu esa es una fati espera kata ba oin bela hetang ya tan dari sambarak prosetus kan sa hetang be clientes lifalitan ha ke tu dela musika fel batisa ne uran lai. Iya, mama korang bayi lorong hel ni, mama usual udang ni, mama usual udang ni, udang mai tebis mana ya, mama ku. Okay, thank you, anak mama. Okay, you are welcome, anak mama ku. Ya, tuh film mai tengah lihat, film mensajam balutan, usi guru Eka dia malam, salam dari Bali. Wow, malam juga, bagaimana kondisi di Bali? Kabar baik atau kabar rusak? Terima kasih, bang. Uzi kosta dia kalan dia mau zika, okay kalan dia mau musik kira lain, mau bermain bon trabalho. Thank you, and obrigado. Ya kalan dia mau sebando res bonaiti, ia segir mensaje celuk tan uzi seni mani teman ten le nafatin. Obrigado, thanks ya, hai. Dari pentret mai obrigado ni ane bingi kon. Okay, aku sih laku lihat barang kan, mai taruh nale musik orang lain. Tambah balu heing. Okay, musik.

Lieferlitang, apa tinggi lagu uma isi dete, ai tula dawa, ai rau mara, o kana minamori, ai kata sai. Ya lieferlitang musika lai hau makanta retona, lai ane. Mana mau didikela musika mai kolega sira mak iha laga. Tia kalan dia bai mihotu. Corona hela iya laga mata laga ne ba insa laga mata sira rau no korano laga mata spera kata laga mata sira tu rau rau ya ne bingku ayo sira tegas musik sira mak dia balon dia udang para balon dia bai lirik bai lorong. Akhir diam balun diam be kakuru. Ya kalau ni kan mau asu tata, nama mau bonoti, nama mau asu tata. Lifali tiang nara ni mudi lo asu tata vali musia ni, ane mau. Ane mau. Facebook ni saran yang mana nara oin date pa. Balun lakli urta mau nara troka vali ba besar. Ini nana. Usi santus dia bonoti mang luncur la musika mai ami mak gora iya likisha. Oke. Usi dia mak luncur la ba. Levalitang. Oke, ba maca. Oke, ana mau dia be bing ana mau lawan los palos sendiri. Bing maca be lian la iya liune. Bing maca dia usik ba. Mau maris mak baru lu de tau hanya kompanet. Orsi dia makan berapa dulu vali skoto. Ehi, ma. Be. Abi yang ambasnya ide beli gawai servis untuk tuan. Tahu abi mesti nonton urut. Tapi lah bela kuliah. Abi yang tu kuliah buat rumah karik. Typing date. Murilo ane sang ita room biasa, antam abimos conversa, ita foto tempo malo conversa, mas ida ne liga pa servisyo na intuang, antam ho mesak ma kulia. Espera kata kana man bin siro tu, nabang corona radi, bela komprende. Nara kata, balo matu DM ba bele, eh kita. Ya tur fal mai di telatan fal mensaje balu tang no si depois di tagas ta musike sera mak dia. Oh Lena. Ola leke ya nama un Daniel am nasa de. Tana mangku servisu dia ku dia do ani dia ki ara ilur ne ba. Ku dia do ain tur sirne ali dia. La bele bale tu ma bot. Ku dia do rins rins akas ma. Ku dia do fila mai mana hen aeroporto ne ba mangku. Oke, Kamaris. Oh iya, sayang. Iya, baby. Iya, honey. Gas lena, una musika selingku kiri kanan. Oh, ho. Delor nih, abe. Komentar la musa nama un Delor. Lalu cek nomas la musa nama unku. Lena, hola lika. Ucek dok lah mak Lena Len. Oke Lena Anitu Matius. Iya don. Kita kas Lena eh. Oke, mai itu to kompanya tang Lena ti lai masih ta orang sa komen. Accompaniment bara kele be hen lai ya. Kita leta mensaje balu ba kita. Gastan musik. Bele to spare kata kana man bencer tu bele komprende. Tisia de Jesus dia hai bonoti, hai bonomos. Tia galai Tisia Tasia. De Jesus nion. Ya kan bin LZ tadi yang oke kan binku. Beleh itu ang ya minut ida garuasan ita kasana musika. Oh Lena. Na na na na na. Usi memenian. Nebe kalan dia bana bin Tasya bana itu ya na bin Tasya. Oh Tasya sorry ya onen Tasya fali. I matang ni lah dia tu na, fon jovin dia mak matang lah dia tu na ne, satang kalan saba, amane lau lah, kalan lahetan lo street, ni mata kamati ay konta dia yang lahetan lo street. Moli musik selingku kiri kanan, hey, selingku kiri kanan usia bay, hau cek tok lah eh.

Selingkuh kiri kanan. Ana bingku abai li tate. Au cek lah nabi. Selingkuh kiri kanan. Selingkuh kiri kanan. Selingkuh lamate. Selingkuh tidak. Depois feng kartoma. Lain kartoma. Balu-balu ke kuru koto. Balu-balu kotu. Kudaru salah. Kunisi salah. Ami feto bikie kene. Atene deitona. Feto bikie kene. Narang. Boti be nene mane, emau tu atene mane. Ane sama los palu sira. Anki, bana hata ma, bana mas, bana mas, bana, bana, bana, bana, bana. Usa nama un Jeff, ki dua tiga, bana hati mosa nama un. Ya lifa li kira stan, sini ya komentari mana itu mantai hina fati, nama kita le mensajen le na eh, musika preparau na eh, sema kusi le na nama un Andi, bela heng kala nama un Andi, sepera kata kana nama un bela heng ya nama un. Oke, aroki, lifa li tanda, aroki ana baga ma un, oh aroki fain bafo, aroki fain bafo be, tuir be, dalam fon be, tir loka nye be, lambe ti aspali tuang. Ebe hari ni status dek. Oh yang ruka yang lagi kalau si dalang ni, agora lagi sel be dalang phone. Nebe lambet ya be aspal itu ang. Nen ruah be akin mana lambet aspal itu ang. Maksud agradece nen ruah dia. Nafating he, ho musik ane mau, oh dia mau ku. Oh si fina dia bono ti mau file musika, how saya kere, oh ni ado mingne. Ia hau ni afuang, sesai ba historia. Hau saya kereko ni adomine. Ia hau ni afuang, sesai ba lanana. Dia ke? Ita cek lah, ya nebim finaku. Oh, fina woy. Aqui ali falei da Osimena, lá de Embonote, caca, música bitu gamaniensa. Dia que bem cu, se tem aqui te gasbe, música bem, e vai bem melia. E ali falei da, aqui, alabi ou longuinos foi em saiba, mas bem, liu zoia, o coto mac fila usineba, hehe. E zoia light, né? Zoia pinta lama. Ya level kira sensenya komentar latin abitu yang bakal hetan abitu kalau itu biano. Eh level kira stang mantin fati agradece ibu nanti fati mbak malu kovinciro tu nape mak mantin se ronan fati tenye frekuensi radio libar ada dili 95.8 megahertz bayi ya kalau ne no tenye orang semua slori teh bayi itu kusil minuturan nolu. Tamane balu matur eskan satu perparan energi lili bayi lorong abang nape mak kita bocor tu alam aktividad ya lorong abang ni kar ibu aktividad bawa kovinciro tu ibu eskan si kovinciro tu bawa kovinciro tu mak kontinu mantin huri ronan fati radio libar ada dili kar ibu anjir fati tahu tu, kamu tu ko hau belum maris iya kalang itu ne. Okay, fadola, bono. Toka musiknya fataloko, ide lain, judul sesemire. Oh sesemire, oh ai sesemire, Anisha ai tu tu haha, oh sesemara. Aku cek lah, aku kuliah biru dek mana, fataloko lalu macam ni, aku kuliah biru mana. Kari kros, rona elakar kuri je lah pak. Hawa zai al-kafir, oh zai al-kafir, awna insi. Ricky Suarez, bono ite na maam. Ya kita leta mensaje ida garo, ita kas lai musika lena lai. Tam balu-balu la sabar lo sena maam, kaso na musika lena ga. Awni doben lena hing hila ne. Awni doben lena hing hila ne. Oh lena, oh lalikya. Tuir mai. Iya, oke usini ita kosong dua, bono ite. Dia ko vinti siraho tu, mai tu akompanya na musike kareke. Nebe kalan dia ko mos bas zetan. Oke, ita rona lai musike dalai kareke. Lai hap temelit musike maksida lagas mo sane sande. Ita gas musike agora. Penonton tu. Ita la komentaru penonton sae. Nebe hap titu ba titu mai lai hetan los tidek. Usi ka unga kalo manajemen tu gaji stang ba programa dek. Ozi reudiam bonaiti. Ozi eskodiam bonaiti.
Son efecto mesa que lanzo mai am nasa fali. Y abi, lanzo mai am nasa fali. Abi ni. Y Sonia, Sonia Tauru. Fetchong Tauru, Diego Lai. Kalan Diego Manziu. Kari ki Australia na ba servisu di kare kujaru and Diego mai mes mauni mau. Mau ngene, favori de la bele nakar eh. Nakar mau hen aeroportu mane. Balbana hau lang nene tiya maka nene hau. Atu halu saida ba ya ma ba. Ema ba servisu buka osang koleng mane. Ya kala mo si kunoi ne. Gosa sentimentu lo si kunoi ne. I no iku. Nasne fali ne. La dia kida bingku. Disculpa, vale.

Dia malu ku vinti siroto hirana mak musika ida. Ho titulu lena ho si artista legendario ne tomates ne o mamane. E tu rumai ta continua leta mensaje it lan su taka programa ne. Musika mak ki ku sona ne pe tu rumai ta leta mensaje en sirana mak ki studi ta lan su taka programa. Ya li vale ta ho si leni dia bonati mam bonati mos ane bing leni dia galae. Sorry foi em re, foi em le, porque o inha tu les, gaste a música, ne pe dia galai, ne bin Lenny Kelly, ba família Sirhoto, ba mão, bonai ti mosen. Li vale tan, ho si na mão, amenta tan volume rádio nia, mai ba iba tamba lian la dum bot, hai. Nega, lian la dum bot, ga? Nega, abin sirhen lian la dum bot ga bot. Agora mão bem lian lá de um bote falei bote galera bem macha coro aqui você bem luz e coração de mão a lua tia mão nia nara sai da cara aqui abim mo sal jeito fale a lua sirune mag dia ne a lua sirune sne mag lua dobe mas la lais manega oin dobe nia prometan sino si de fila ba uma lua tia na mana sne susar tebe sat fodo mi ba ema mag ne. Oke, narang, narang ga, narang maris. Bele simpan ya kakutak. Narang katak lah bele simpan ya sentimento. Ih, ya fuang. Ah. Ya li fali tangan nabi narang makan senenan. Abang kalang fali kita usutan namanya abin. Narang maris lah usida futi lah buki dah barah kerek tiap bah. Ur kalang usu, ur beru kalang usu. Lepas tidak haluan usu deh. Dia kalah bing. Habimos narang lua tia fali. Oh narang leci. Oh, hei, abu katok narang lai. Oh luci. Aun dia lancim fali. Aun dia ni. Oke dia mang. Oke. Uzi veni rocker dia bonati keka manis berdua. How my tari lost. Nebe mak mai hatu ela descansa bai ta hotu. Oke brigadan mang mang lagu ikus ne tau sofre de mai ami mak bandar helane na mang. Atu kasan iku sana mak kita reba tiempo na be. Kita lihat itu no komentar nih be langsung taka program ada itu nama mau. Aku tahu kau corona muka as musik itu harusnya apa halu mau sih ramen tak sofre tanle. Kau balum kau anu hanoi nih be makalah dia kau tahu. Panar aja lah bal balum be life lupa kau tu kestera kau amfali. Kamu kari kamu silencio. Tapi kalau baru ilu. Lanu kari descans. Lebih boleh menikmati pak mam sih rohut ya masih tarik tok tempo lah ya. Sekarang sekarang tempo sih ya kita kasih mas lah belon entah pare sekarang aku lagi kasih musik ya. I tambah tarik bat tempo. No kita takar itu no programa. No kita kontinuasi suruh malu vali i ya próxima semana i ya segunda feira kalang ya. Anak mau be Cecilio ni mau. Kwanu kwanu domi mak musia baru larne lali kali mara mau nggak sama mas kita buru-buru kita alba imi familia la kare kita alba familia la kali kerela sound dia kare lali keda kok buka file mas elok sa duke buka file vizinu tapi so uluk sana makanya sa gore vizinu la dung enak keda. Paling kita konten dia mutuk ne la ne ne si. Emate ne tan vizin si la tene tan konta emate kita fuel la ita mane. Mesne chu chu. Mas teri anto amam si la sama ng nabi si la sa kon fuan fuan ka karak maulona. Kas. Depus maka lao. Halau ba ma kita buat ne romak. Atene.

Iha plano tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pa kote rumi. Kode dolar wa sentavus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.